0: Nah, tanya nih beliau.
1: Kayaknya semasih coba anak kakak di kopi rintek. Ya, aku semua hai. Ya, tapi aku pernah anak di kota yang mau di sini malam entah. Ada akar kira-kira yang cuman ini kiri kanan nanti sementara ruang cuman katanya. Kata nota apa energi itu bisa kenapa nanti yang dipuan di kiri rintek. Kita ingin mau kuliah yang baik yang apa yang aku misalkan di kemengi hari ke kawawa. Oh, ini nama kata nota kita tadi hari ini nama kira alu nanti di kiri kiri. Dan ini kawa, nanti ini ada kata nanya iya. Aye aye aye pencapana ane kau lihat ina kau ini kain tarawat ini ina nama biasa. Jin nama ini tarik kita ini kau sana kau ane giri ini kasih nih ini kiri ini tek. Jadi kini jawabai nakon tay ini busin jangan dikembangi. Kau nama ini kau ane pung kai kai. Ibu kini jawab ane pung oh ena mau mencana ya antu kini demikian si point. Ibu kini jawab wapung ena mau mencemakian si point antu kita beri. Jangan ini pung yang ampuh nakon cari erik. Ibu kini jawab pung Manika ina ko pwede. Ang dahan nila pong inipiso ay panin. Ang desin na ba o sa waya ni karikipay ng katunga tuwa at sara na kilipes sa pupo to.

Amta ingkang ya bunipu orang isu, iu hari aku nak pengangkat ni entuk ina kanuan nam am program ya, meten nanam program dia kuna kaya tangirak ina koye iu anpan anime uri FM 89.9. Ya karapa kori kini koye kuasa neitai nara meten nanam tadi iri kayu, de monta iri kayu, ipun de tapan anik tikiroi, tikiroi kanuan nikiran nikiran noram iu anpan anime uri FM 89.9, men nam tapan kuata kuati meton rana iye inte monta iri kayu. Yari tarik tepanan kakak tikiroya ni kata parapa nak kau mikir aku hati metu an rawan ira no ngurah mian panan meuri FM 89.9 de teman tarik kena payu angkaya pun ibu isua senang tau rawain kaya nak kau nanti teru ni kakak tikiroya mian panan kiri pas ibu kini ngurah de teman tarik kayu am kau ngurah ya kiri pas engkau.

0: kesempatan ini bel. Kayaknya semasih jawa anak kakak di kopi rintek. Ya aku semua ngapai. Kayak tega kepanangan ada kereta di 50.000 ini malam yang tak. Ada akar kira-kira yang terlalu mikir dengan orang nanti sementara ruang cuma katanya. Jika tak nota, Pak Enagi itu bisa dinakon kain di kopi rintek. Kita ingin mau kuliah rintai kia lupa inakon kakak di kopi yang ini hari kakak wawa. Oh ini memang kata nota, kita tahu hari ini memang kira arun nanti di kopi itu. Sama ikawa, entah ini ada kamu kata nih ya iya. Ayah hari ayah pencepana, ini kau lihat ini aku ini kain tarawat ini ini namanya biasa. Jadi nama ini tarik kita ini kau sana kau ini lagi ini kasih ini ini kiri ini tek. Jadi kini jaga kau ini aku entah ini busin jaga di kolengi. Karena nama ini kau ini pun kai kai. Ibu kini jemu ini pun oh ini nama ini jana ya antu kini jemu kiansi pun. Ibu kini jaga kau pun ini nama ini jemu kiansi pun antu kita beri jaga ini pun. Kayak yang pun aku cari ada. Ibu kini jaga pun Manika ini aku pahiri. Anda kan ini pun, ini biasa, apa ini? Anda sendak pak, asal waya ini kali kita ingat punya tua acara aktivitas cepu betul.
1: Kapu mana itu kirim tag, bukan nanya kia kimka. Karawan kata yang kirim tag, Pakasnya kini kita ira dikin tak kawan yang kita ira nari buat kial. Hari katem, pagi di pes tepu betul.
2: Kapo ana di green bag. Ya kita buat green bag truck yang dikuan yang tain dikuan. Rita kian di sex nak kau dalam pes suatu nuakia awakia onu mau tuan awoa. Oh, tetap meta kawan aku meja kaya. Mungkin ini semua akhir dikuan. Sawa yang katimeto atera ba. Kiri best step, popo toh!

0: Yangoya, the minister. Nkanako bedi, a bokanakara at the bite of one. And they and a bedi and a young agorang in a man than a yarik. Copon see tabby married, kotako by east, kikota be more men and we at the men, but tirai a young bookim. Tirai a young kind of him, kiomet like a commakuri mangaia. A musu, kirorom. A quata yang canakometi, a wangi ometa. Anapun na kirang ina nukawa kinipuam njeruari anapun na kero takia toan na kirin kanaya. Eng, toapun siya musuri kinikan. Meroroma kikurang inti na mga iyan tayo na koy kanaro taki. Me ome ta kikurang ini kataya ni kakukure iya inarun meom. Anapun siro kon namaraki namtain tawatame. Mesite imetua ni kastina ni kuya onikam meraki ya pura. O nasira, awa ome ta kikapundang intangirira ni kuawa. Ibukin apa yang ini biar neratai, ni kan kaku kurei hari kita korakina. Metapa yang ini kanan kawa kiri, pasti tara anda kita juga anda kimi us ibukin dana yang otiaswa ibukira. Pun nak yang meyaka kintiaswa, asta kita pe meyai metana, ingeng kisu pun natai apa antuk kini meyau rayu, apun si yang dana yang omeyana pe peiri aswara, arya pun kari kira, ena peiri ini rantuk kinti meyai. Hari kita nama tetiaswa tenas, awni metena pe ibukin narapure ni kapeni, ayam yang us meyipuako yang meyati, ntiaro pas natai ya. Pamaisira tangira raironde ware karikira. Ponsi Yesu erang inta biriki ibukira. Osta ki ome taki sirang inikan kakukure iya. Patekura kia kanya ponsi tandroko namara kinta inpo taki ya rankana samet. Hainga ya rankana siwana wana. Osta narie nikatoka anwara. Nikan kakukure iya. Tapimen. Stapita anwara asawaki ni miaume Yesu Kristo. Oni mwani paya kakukure iya nanarawaki mera yangonako. Uringan tainako. Pantoki ni miaura yo. Oponsi ya namos Yesu. Enakonanika miaura. Yangoya. The minister.
1: Oh, takan tani ang kaya pa ako punus. Morar kina ko yung kete sa samakuri kaya tentiride. Takan tani ang kaya pa ako usan men ibubuo kita utran karo ay tapi yan miyangam inmain miyang rokon ipiom makuri kaya rokon namsko paskit na tauro ay dikin di tanaw kano ang oram kunam makian na kunan ngan ko ti. Ti meron ni karawakin na kuspangam ti ngapong ngayon.

kona meuri di kiti kiti peso kwa teme tuan dona yon banan meuri FM 89.9 no ram di ting apung ayo. Amda inga inang boro aywa sedang tauroi nuwa kina kan wanara meten nano program kaya kuna kaya tangira ki katanga yon banan meuri FM 89.9. Ngaya rong kwa teme tuan dona no ram yon banan meuri FM 89.9 de ting apung ayo kwa reita kina wanara Facebook page. PBA Māori FM 89.9. Yako nana pende isu kumaikai. Nika nakuwa kunama na kutangiria. Pena ngora ya kinaki. De tinga apunga yo. Na teme tuan rani kundara programa yo. Rani kutikin tinga apunga yo puninga yang fang source. Na teme tuan rani kundara programa yo. Nika rokuwa puante puina wa anara taingandares na Wasrawa i kan wanara meten nano program. Na taura indai dari ki ngoram ni kunam tokorana iyo porikan te yang riana kilon simote me penamen.

Pantepong ya po, anda meru atau pengayu, airan kaitau kong kai korine ya pa. Kona kapenye tapi wan ministri dari kiu, nte kau ngora kiu mote tu ayu. Cera ana kau kota pen wakin nanti ingah pengayu, to kota pen karoye ya kai ingah peng kai ni muiingam. Kita kota uroi no kon nama kuri anto kani piom. Kita angku ya no koni kiri ana sem na yeri nte ingah pengayu. Aku antani ngapakan wan nara meru roei, ena yai wan, apa